Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Dan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam. Saya dinas untuk mengingatkan masyarakat. Pakai helm, hujan, badai. Saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Hitlist memutar lagu-lagu

Sokati. Kupu kupu hindap di telanjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas tanpa balas.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haider di tanggal 19 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Suasana malam di Kampung Tomer terasa lebih hangat dengan kehadiran Babin Kamtipmas yang menyambangi warga secara langsung. Kegiatan door-to-door system atau DDS itu digelar untuk mempererat hubungan sekaligus memastikan situasi keamanan tetap terkendali. Aibda Sawu Rumabar mendatangi rumah-rumah penduduk pada hari Senin malam. Ia memanfaatkan waktu istirahat warga untuk berdialog dan menjalin silaturahmi tanpa meninggalkan kesan formal yang kaku. Dalam setiap kunjungannya, Babin Kamtipmas membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan ataupun informasi terkait lingkungan. Ia juga aktif menggali perkembangan situasi yang mungkin tidak terdeteksi dari laporan tertulis. Warga pun merespon dengan antusias. Mereka menyampaikan bahwa hingga saat ini kondisi keamanan dan ketertiban di Kampung Tomer masih berjalan aman dan kondusif. Tidak ada gangguan berarti yang mengancam kenyamanan bersama. Namun demikian, Aibda Sawoy Rumabar tetap mengingatkan agar kewaspadaan tidak kendor. Ia mengajak warga untuk terus berperan aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing, terutama pada malam hari. Kepada masyarakat, ia juga menekankan pentingnya menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya potensi gangguan. Tidak perlu ragu, karena komunikasi yang cepat akan mencegah masalah yang lebih besar. Kegiatan DDS ini akan terus dilakukan secara rutin. Melalui pendekatan humanis tersebut, Polri berharap dapat mendeteksi dini setiap potensi gangguan serta menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif di Kampung Tomer.
10: Info kedua,

Air akan langsung diarahkan ke lahan pertanian agar penggunaannya lebih efektif dan tepat sasaran tanpa banyak terbuang di perjalanan. Selain itu, warga sepakat setiap lahan yang dengan jarak sekitar 600 meter akan memanfaatkan longstrorit terdekat dengan radius pengambilan maksimal 300 meter. Sekat atau bendungan di tengah longstrorit pun disepakati untuk dibuka agar aliran bisa terbagi rata. Babin Kamtibmas Aibtu Suradi menekankan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial di kampung binaan. Sepanjang kegiatan berlangsung, suasana tetap aman dan kondusif. Musyawarah ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial secara humanis serta menjaga keharmonisan di wilayah binaan. Info ketiga, Kodim 1704 MAPI terus mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten MAPI dan ASMAT melalui berbagai program kaya bakti, termasuk peningkatan fasilitas pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Dandim 1704 MAPI, Letkol Infantri Bayu Adi Nugroho mengatakan salah satu fokus pembangunan berada di Kabupaten MAPI, khususnya penyediaan asrama bagi siswa yang harus meninggalkan kampung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA. Menurutnya, keterbatasan fasilitas pendidik di kampung membuat anak-anak harus melanjutkan sekolah ke distrik. Kondisi geografis dan jarak yang jauh membuat mereka tidak memungkinkan untuk pulang pergi setiap harinya, sehingga keberadaan asrama menjadi kebutuhan yang penting. Bayu menjelaskan, pembangunan dua unit asrama sekolah di distrik Asgon dilakukan setelah adanya laporan Babinsa mengenai kondisi asrama yang sebelumnya sudah tidak layak ditempati. Dua bangunan tersebut diperuntukkan bagi siswa putra dan putri. Selain fasilitas pendidikan, Kodim 1704 MAPI juga melaksanakan berbagai program pembangunan di MAPI dan ASMAT. Di antaranya rehabilitasi satu PAUD atau TK di Agats, rehabilitasi dua gereja sekaligus pembangunan MCK, serta rehabilitasi dua SMK melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, melalui TMMD ke-127 yang dilaksanakan di Yibaha, distrik wilayah MAPI, Kodim 1704 MAPI juga membangun 3 unit rumah layak huni dan memberikan berbagai penyuluhan kepada masyarakat, termasuk bidang kesehatan, keamanan, dan pembangunan sumber daya manusia. Sekian Info Pro 2 pada siang hari ini, saya Haider, terima kasih.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

0: Ya, Kikis, padahal sedikit lagi bisa masuk 10 besar.
1: Coba saya lihat. Wah, nilai kamu kayaknya banyak kemajuan ya, Dan. Emang target masuk 10 besar buat apa, Dan?
0: Kemarin tuh saya sudah janji sama si Meta, kalau saya bakal buktikan saya ini bukan tipe cowok yang cuman ngandelin otot, tapi otak juga.
1: Terus, kalau masuk 10 besar, kalian bakal jadian. Kenapa tidak sekalian suruh buat candi dalam satu malam saja?
0: Ah, ada-ada aja kamu. Berarti belum waktunya sih.
1: Dan, saya hormati motivasimu untuk mencapai nilai tinggi. Tapi, jangan jadi bucin begini loh.
2: Hai semua. Dan, gimana hasilnya?
1: Wanita pengganggu lagi datang. Lupa baca ayat kursi.
0: Ah, maaf ya Noi. Biasa si Irwan kalau kelamaan jomblo jadi resenya nambah deh.
2: Gak apa-apa lah Beb, paham kok.
1: Babeb, kasihan deh lo.
2: Irwan apaan sih?
1: Sorry ya, teman saya ini sudah ada yang punya.
0: Waduh, sudah, jangan kayak anak kecil lah.
1: Lah, tapi benar kan? Sudah ada yang punya, buktinya sampai usaha mati-matian demi tepati janji sama Meta.
2: Hah? Meta? Meta yang mana nih?
0: Duh, gak usah dipikirin. Yuk ke kantin.
2: Jawab dulu Dani, Meta siapa?
1: Pasti kau penasaran toh.
0: Kalau gak mau ke kantin, ya sudah, saya pergi sendirian aja.
1: It's. Saya ikutlah, ditraktirkan.
2: Dasar cowok gak modal.
1: Biarin, heh.
3: Meta,
4: iya Bu.
3: Selamat ya sekali lagi kamu dapat mempertahankan nilai A di semester ini.
4: Alhamdulillah Bu, berkat motivasi dan bimbingan dari Ibu juga.
3: Kalau bisa, kamu mentorin Nak Dani juga ya Meta?
4: Hah, jangan Bu, mungkin boleh yang lain. Nah, sama Pak Ridwan saja Bu, gimana?
3: Loh, kenapa Met? Mungkin kalau sesama mahasiswa, Nak Dani bisa lebih cepat masuk pahamnya.
4: Tapi Bu, saya lagi kasih tantangan sama dia, kalau misalnya dia masuk 10 besar di semester ini, saya akan pertimbangkan satu permintaannya.
3: Wah, permintaan apa itu?
4: Itu Bu, kemarin Dani nembak Meta, tapi Meta belum kasih jawaban.
3: Wah, aduh, jadi ingat zaman belia dulu. Itu loh, cara-cara buat menolak secara halus dengan menantang masuk 10 besar. Memang, kamu tidak suka ya sama Dani?
4: Untuk saat ini Meta belum mau menjalin hubungan dengan siapapun sih Bu.
3: Kenapa begitu Nak?
4: Meta cuman khawatir nilai Meta anjlok dan beasiswa Meta dicabut. Apalagi orang tua Meta sudah tidak ada. Meta harus lebih selektif lagi Bu.
3: Benar juga sih. Ya sudah, tetap semangat ya Meta. Ada Ibu yang selalu support. Fighting.
4: Iya Bu, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu.
3: Sama-sama Meta. Sana balik ke kelas. Tawaran Ibu tadi boleh dipertimbangkan lagi kah?
4: Hah, yang mana Bu?
1: Itu Meta.
2: Yang mana sih?
1: Itu loh, yang pakai jilbab biru dongker. Meta!
2: Oh, Meta dia. Patutlah si Dani bucin. Orang anaknya cantik, pintar lagi.
4: Dani.
1: Iya. Saya yang manggil malah Dani yang ditegur.
4: Sorry Wan, kebetulan saya lagi nyariin Dani. Jadi pas lihat dia langsung kesebut deh namanya.
0: Kenapa Matt? Nyariin saya ada apa ya?
4: Tadi Ibu Aisyah nyariin kamu. Kalau kamu butuh mentor untuk semester depan, bisa dimentorin tuh sama Pak Ridwan katanya.
0: Oh, sama Pak Ridwan. Kok bukan kamu aja sih Matt?
2: Sini, sama aku aja Beb. Gini-gini kan, aku masih masuk 10 besar.
4: Nah, ini Kinoi menawarkan diri.
0: Tapi aku maunya kamu, Matt.
4: Maaf, aku tidak bisa.
0: Kenapa, Matt? Apa karena saya terlalu bodoh sampai kamu gak mau mentorin saya?
1: Kayaknya kita harus ke perpustakaan ya, Noi.
2: Ah, lagi? Kan tadi sudah dari sana, Wan.
1: Sudah, ayo ikut.
0: Matt, saya bisa ngerti kalau kamu belum bisa menjawab pertanyaan saya yang lalu. Tapi masa iya permintaan saya ke Ibu Aisyah juga kamu tolak, Matt?
4: Saya merasa tidak pantas saja untuk menjadi mentor kamu, karena saya pun masih terus harus belajar.
0: Ah, itu cuma alasan klasik.
4: Alasan apa sih? Emang benar, saya itu tidak pantas jadi mentor kamu.
0: Pantasnya jadi apa? Pendamping aku.
4: Ih, apaan sih? Kalau kamu begini terus, saya sudah tidak mau deh berteman sama kamu lagi.
0: Iya, saya minta maaf deh. Saya janji nggak akan paksa kamu lagi. Tapi kita masih temenan kan?
4: Nah gitu dong, kita berteman aja dulu sampai cita-cita kita tercapai. Setelah itu baru deh mikirin untuk yang selanjutnya.
0: Siap Bu Mentor. Sorry.
5: Demikianlah paket mini drama persembahan RRI Palu dengan judul Semangat Juara, dengan para pendukung Erwino Ashiri Sultan, Umi Kalsum Jawas, Arif Lahubo, Maria Imakulata. Penulis naskah, Waodirina Mustika. Teknik rekaman, Ronald Tatanugrawan. Teknik montase, Amal Fajrin. Ketua tim konten media baru, Rabiah El Ponto. Ketua tim penyiaran, Erlin Tarasendo. Penanggung jawab umum, Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yalah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Terbaik kamu.

0: 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Selesai sudah untuk perjumpaan kita di pagi hari ini. Thank you banget teman Pro 2 yang udah mengikuti dari Spada. Ya, semoga aja lagu-lagu yang udah Haidar puterin bisa menambah semangat kamu, bisa menambah mood kamu ya teman Pro 2. Low cortisol kamu juga bisa naik. Dan teman Pro 2, setelah ini di jam 11 kita akan mendengarkan hitlist. Abis itu di jam 12 ada doa Angelus teman Pro 2. Dan di santai siang nanti kamu bakal ditemenin sama kakak Frankie sampai jam setengah 6 sore ya teman Pro 2. Dan Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam menemani hari kamu semua. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap semangat, tetap apa ya teman Pro 2 ya. Pokoknya tetap semangat teman Pro 2 menjalani harinya, semoga aja baik-baik, lancar-lancar ya teman Pro 2 hari ini, kegiatannya bisa terselesaikan dengan baik juga. Dan terima kasih sekali lagi teman Pro 2, Haidar pamit undur diri, terima kasih banyak and have a good day, bye-bye.
1: Oh yeah, real exclusive. Typical Ari.
2: You know, I think I liked it better when her ponytail was a few centimeters higher.
3: Right, and I mean, who cares if she's happy? I don't want happy. I want Ari.
4: I miss the old Ari. You know, the singer.
5: You don't say. I hear she's starting her own artisanal hummus line next.
6: Oh my God, did she really do that?
4: Well, I read it on the internet, so it must be true.
6: Well, it must be.

0: 라이브합니다. 라이브합니다.
1: 라이브합니다. They'll just love it. They'll love it.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Ini lagu Bintang Radio.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Sabtu adalah hari di mana sekelompok anak muda yang terdiri dari Stephen, Hein, Echa, dan Rena menghabiskan waktu. Sejak siang, mereka sudah berkumpul di sebuah kafe elit. Seperti biasa, hari ini adalah giliran Stephen yang mentraktir mereka semua. Saudara pendengar, inilah mini drama radio Persahabatan.
1: Pesen yang banyak deh. Nanti aku yang bayar. Pokoknya kalian harus makan sampai kenyang.
2: Baru gajian ya? Kok royal banget sih?
1: Bawel ah. Mau ditraktir nggak nih?
3: Ya jelas mau lah. Hari ini kan giliran kamu yang ngeluarin duit.
1: Iya, pesan aja. Makan dan minum sepuasnya. Aku yang bayar.
2: Pesan apa ya? Es Vietnam Drip. Enak nih. BTW, kalian udah nonton Netflix belum? Lagi viral lagi tuh kasus lama Jessica terkait pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Setelah aku nonton filmnya, jadi ragu ya. Apa benar si Jessica yang bunuh Mirna?
4: Iya. Aku udah nonton. Iya sih. Kok barang buktinya agak aneh gitu ya? Terus katanya matinya bukan gara-gara sianida.
1: Iya, itu dia. Aku juga udah nonton. Kata saksi ahli, entahlah siapa itu, bilang katanya pada saat kejadian pertama kali, dicek mayatnya kagak ada sianidanya.
2: Padahal mereka berdua kan sahabatan ya, si Mirna sama Jessica. Kayaknya nggak mungkin deh si Jessica membunuh sahabatnya sendiri. Udah gitu, si Jessica kan ditawarin tuh untuk biar bebas, asalkan mau mengakui perbuatannya. Nolak kan dia? Nah, udah pasti tuh bukan dia. Ini menurut aku loh ya.
4: Iya sih, nggak mungkin seorang sahabat mau meracuni sahabatnya.
3: Ngomong-ngomong soal sahabat, ada yang tahu kabar Agnes nggak sih?
4: Agnes?
3: Kan semenjak orang tuanya dipenjara gara-gara kasus korupsi, kayaknya dia selalu menghindar dari kita deh. Sekarang dia juga udah jarang nongkrong sama kita.
2: Iya ya.
3: Ada apa ya? Kenapa dia tiba-tiba begitu? Padahal kan kita sahabat.
0: Mereka asik bercerita mengenai kasus kopi sianida yang lagi viral. Tiba-tiba, Echa kaget melihat siaran live dari IG Agnes.
2: Agnes, dia live di IG mau bunuh diri.
4: Apa?
2: Mau lompat dari gedung sekolah kita, guys.
3: Serius, Kak? Sini coba lihat.
2: Nih.
3: Guys, ayo kita ke sekolah sekarang.
2: Let's go.
4: Ayo.
2: Let's go.
3: Gila, sinting kali ya? Gak ada otak banget, Agnes. Apa sih yang ada dalam otaknya? Dia pikir dia burung kali ya?
4: Nah, pelan-pelan bawa mobilnya.
2: Guys, aku coba telepon Agnes, tapi di reject. Gimana dong?
4: Udah, jangan pada panik.
0: Pada saat tiba di sekolah, semua sudah ramai dengan orang-orang yang panik melihat Agnes ingin bunuh diri dengan terjun dari gedung sekolah lantai 12.
1: Please, jangan lompat!
2: Agnes, jangan!
4: Agnes!
2: Jangan, Nes, jangan!
3: Oke, biar aku yang naik ke atas. Aku yang bakal nyoba ngomong sama Agnes.
2: Oke, nah.
3: Agnes, stop, Agnes. Kenapa sih kamu kayak gini? Apa sih yang kamu pikirin?
5: Sudahlah, nak. Bukannya kalian malu ya berteman sama aku? Aku gak nyangka kalian mau datang ke sini.
4: Agnes!
2: Turun! Oh, jatuh, Nes!
4: Jatuh, Agnes!
5: Wah, sudah ramai sekali sekolah kita. Yang nonton live-ku juga ramai ya. Kalian cepat banget datang ke sini.
3: Agnes, please banget, pikirin lagi. Kamu bisa jatuh, Nes. Kamu bisa mati, Nes.
5: Itu emang tujuanku. Biar semua yang melihat itu puas. Buat apa aku hidup kalau hanya menanggung malu kedua orang tuaku yang korupsi? Kalian juga pasti malu kan punya teman seperti aku.
3: Agnes, please banget.
6: Hey, stop. Segera turun dari tangga. Tolong, segera turun.
3: Pak, biar aku aja yang bicara sama temanku dulu ya. Nanti biar aku yang coba ngebujuk dia.
6: Baiklah, tapi bagaimana kalau dia tidak mendengarkan, akan bahaya nantinya. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab?
3: Siapa? Saya akan coba. Agnes juga adalah teman kita. Saya yakin dia pasti akan mendengarkan.
6: Baiklah.
4: Agnes, siapa bilang kami malu punya teman sepertimu? Justru kami merasa malu. Di saat kamu ada masalah, kami tidak ada di sampingmu. Maafkan kami, Agnes.
1: Agnes, maafkan kami. Please, jangan lompat. Kami pikir kamu ingin menyendiri dulu. Jadi kami tidak ingin mengganggu kamu. Selama ini bukankah kamu yang selalu menghindar dari kami?
2: Agnes, kita bersahabat sudah dari SD. Susah senang kita kan bareng. Kita akan selalu mendukung apapun itu yang terjadi.
5: Aku pikir Lian malu punya teman kayak aku.
2: Enggak lah, Nek.
5: Tapi beban ini terlalu berat untukku.
3: Kalau ada masalah apapun itu cerita aja, biar kita bisa pukul bareng-bareng.
2: Kamu gak sendiri, Nek. Masalah kami kok.
5: Kalian, kenapa sih baik banget sama aku?
1: Itulah gunanya sahabat.
5: Baiklah, aku akan turun.
3: Kami akan selalu ada buat kamu, Agnes. Itulah gunanya sahabat.
0: Demikian mini drama radio Persahabatan. Naskah karya Irma Suryani Rahayaan, dimainkan oleh Teater Tasangka dengan para pemain. Eko berperan sebagai Steven. Agus berperan sebagai Hein. Rahma berperan sebagai Echa. Ena berperan sebagai Rina. Faiza berperan sebagai Agnes. Michael berperan sebagai Pak Polisi. Teknik dan montase, Arem Skirihio. Sutradara, Henning Sirang.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.

0: temani makan siang kamu.
1: Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Santai siang kebersamaan kita di siang hari ini. Selamat siang dan jangan lupa makan siang ya teman Pro 2. Informasi di santai siang ya dari UMKM di mana Kementerian UMKM ini akan memperkuat integrasi Sapa UMKM. Jadi Kementerian UMKM ini memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan Sapa UMKM. Nah, platform tersebut sebagai sistem layanan terpadu ya bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi sinergi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM melalui Sapa UMKM. Rakord yang dilakukan ya, ini melibatkan pimpinan dan perwakilan dari puluhan kementerian dan lembaga. Ya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan sebagian besar kementerian dan lembaga ini telah menyatakan komitmen bersinergi dalam pemanfaatan Sapa UMKM. Jadi aplikasi UMKM ya, Sapa UMKM, aplikasi Sapa UMKM ini sebagai sistem pelayanan terintegrasi bagi pelaku UMKM. Maman menyebut sejumlah layanan mulai diarahkan ya untuk terintegrasi melalui Sapa UMKM. Di antaranya sertifikasi halal bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Kemudian Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga atau PIRT. Dan juga bersama pemerintah provinsi. Serta terdapat aspek pengawasan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang menegaskan integrasi dilakukan ya secara bertahap dan menyesuaikan kesiapan masing-masing kementerian dan lembaga. Ya, hal itu karena setiap instansi ya memiliki mekanisme pelayanan dan basis data yang berbeda. Jadi melalui Sapa UMKM, pemerintah mendorong keterhubungan berbagai layanan ya sehingga pelaku usaha ini dapat memperoleh akses program yang nantinya sesuai kebutuhan dan tahapan perkembangan usahanya. Kementerian UMKM berharap ya komitmen lintas sektor tersebut dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat kemudahan dan juga perlindungan pemberdayaan UMKM serta meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM dalam mendukung perekonomian sosial nasional.

Oke, okay, satu info ya yang sudah kakak bagikan ya lagi untuk kalian semuanya di siang hari ini. Masih dari UMKM dan kuliner ya teman Pro 2. Ya, ini tentang rawon. Ada yang suka rawon? Oke. Okay. Asal-usul rawon ya, ini kita tahu sendiri adalah hidangan dari Jawa, khususnya khas dari Jawa Timur ya, yang jejaknya ini ternyata tertulis di prasasti kuno. Oke, kali aja ada yang makan rawon ya, atau dengerin info ini tiba-tiba pengen makan rawon, wah boleh nih, ajak-ajak dong. Wih, siap. Oke, nanti infonya kita bakal kasih tahu ntar, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pantengin terus program Santai Siang. Baik kamu yang lagi dengerin melalui aplikasi mobile, audio live streaming kita, ataupun juga yang lagi dengerin melalui terestrial kita ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan Sudra zaman dulu

0: dahulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan, karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Like

Santai siang di Pro 2 FM. Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk santai siang info kuliner tentang rawon. Apakah ada yang suka rawon? Kalau suka pasti kalau dengerin rawon ngebayangin nikmat gurihnya jadi lapar ya. Jadi kita tahu rawon itu merupakan salah satu warisan kuliner Nusantara ya, yang telah dikenal sejak lebih dari 1000 tahun silam. Ya, jejaknya ini bahkan ditemukan dalam prasasti kuno, menjadikan rawon sebagai salah satu makanan tradisional tertua di Indonesia. Rawon identik dengan kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwek dengan rasa gurih dan sedikit pahit. Jadi perpaduan daging sapi dengan aneka rempah membuat hidangan ini menjadi salah satu ikon kuliner Jawa Timur. Ya, sejarah rawon diperkirakan ya telah dimulai sejak abad ke-10 Masehi. Ini berdasarkan temuan prasasti Taji. Dalam prasasti Taji terdapat istilah rarawan yang diyakini sebagai cikal bakal nama rawon. Jadi pada masa kerajaan itu ya, terutama era Majapahit, rawon menjadi salah satu hidangan yang disajikan dalam jamuan penting kerajaan. Nah, jadi sering dengan berjalannya waktu, sajian tersebut tidak lagi terbatas untuk kalangan bangsawan dan mulai dinikmati oleh masyarakat luas. Asal nama rawon juga memiliki kisah yang menarik untuk ditelusuri melalui bahasa Jawa kuno. Rawon berasal dari kata rawa yang diasosiasikan dengan warna gelap, merujuk pada tampilan kuah hitam pada rawon. Nah, pada awal perkembangannya, rawon disebut menggunakan daging kerbau sebagai bahan utama ya, karena mudah diperoleh pada masa itu. Nah, namun seiring perubahan zaman dan ketersediaan bahan pangan, daging sapi kemudian menjadi pilihan yang lebih umum ya. Jadi keunikan utama rawon terletak pada penggunaan klewek atau pangium edule sebagai bumbu utamanya. Nah, daging biji kluwek yang telah difermentasi ini menghasilkan warna hitam alami sekaligus memberikan rasa gurih yang kompleks. Uniknya, biji kluwek ini tidak dapat langsung dikonsumsi secara mentah karena mengandung senyawa beracun. Nah, kluwek harus melalui proses perebusan, perendaman, dan fermentasi sebelum aman digunakan sebagai bumbu seperti pada rawon ya. Rawon juga tidak hanya menjadi intensitas kuliner Jawa Timur, tetapi juga salah satu hidangan yang dikenal hingga mancanegara. Jadi warisan kuliner ini berusia lebih dari 1000 tahun dan tetap bertahan ya, karena mampu mempertahankan cita rasanya yang autentik. Gitu teman Pro 2. Gimana nih? Kamu kapan terakhir kali makan rawon? Kalau Kak Frankie ke apanya? Ini udah lama banget nih. Ada yang mau traktir aku makan rawon? Atau ada yang masak rawon? Mari. Info-info nanti setiba. Oke, info kuliner dan UMKM infonya kita tinggalin. Kita akan bergeser ke informasi dari dunia olahraga. Dari futsal ya, di mana timnas futsal Indonesia kalah dari Palma FC. Ini dalam pertandingan persahabatan ya, yang dilakukan di Kota Kantada. Bersama saya Kakak Frankie. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay on terus di Santai Siang.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita ke informasi dari dunia olahraga. Ya, di mana tim nasional, timnas futsal Indonesia ini menelan kekalahan 1-6 saat menghadapi Palma FC pada laga uji coba. Jadi pertandingan persahabatan tersebut berlangsung di lapangan Concelo Dede Candata di kota Cantada pada hari Rabu dini hari waktu setempat ya, tanggal 19 Agustus 2026. Laga uji coba kedua tersebut diselenggarakan dalam rangka pemusatan latihan skuad Garuda selama di Spanyol. Hasil pertandingan uji coba tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam persiapan menghadapi kompetisi level dunia. Ya, negara Spanyol ya menjadi salah satu pusat perkembangan olahraga futsal dunia ya, serta asal dari pelatih Hector Soto. Nah, rangkaian uji coba internasional ini difokuskan sebagai persiapan jangka panjang menyongsong gelaran Piala Dunia Futsal 2028. Oke, ya semoga kekalahan itu kan bukan akhir dari segala-galanya ya. Oke, tapi menjadi sebuah pengalaman yang membuat kita berubah juga jadi semakin berkualitas. Kayak gitu ya teman Pro 2. Oke, satu info ya yang sudah Kak Frankie bagikan dari dunia olahraga menemani kalian semuanya. Buat kamu yang lagi di jalan, Kakak Frankie ingatin hati-hati, tati rambu-rambu lalu lintas, yang lagi ngantuk karena baru habis makan. Aduh, ini bahaya nih ya. Jangan sampai tidur-tidur sedikit saat mengemudi, itu tidak boleh. Istirahat ya, apalagi masih menempuh jalan jauh, boleh istirahat. Ataupun juga kamu teman Pro 2 ya, yang lagi di mana ya? Di warung-warung kopi, di toko-toko pasar-pasar. Oke, deh, selamat siang ya buat kalian semuanya. Atau yang ada di luar Merauke juga kita ngucapin selamat sore. Selamat siang menjelang sore. Ini udah mau jam 3 juga nih. Kalau udah jam 3 ya udah sore-sore juga ya teman Pro 2.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum. Sementara

0: Ya, sampai siang 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu, berbagai informasi dari UMKM kuliner dan olahraga sudah kita hadirkan. Sampai di sini dulu ya teman Pro 2 untuk program Santai Siang. Jangan kemana-mana ya, jam 3 nanti ada doa karahiman ilahi, kemudian nanti saya Kakak Frenky bakal menyapa kamu di program selanjutnya yaitu Info Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.
1: Sementara

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, saya Kakak Franky, kita di Info Pro 2. Info pertama, Korem 174 Animti Waninggap ATW bersama satuan jajarannya terus mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional PSN di wilayah Papua Selatan. Dukungan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat. Dan Rem 174 Andi Waninggap Brigjen TNI Mustaqim mengatakan sejumlah program unggulan TNI telah dilaksanakan di wilayah kerja Korem 174 ATW, diantaranya pembangunan jembatan di wilayah Kodim Merauke dan Kodim Bovendigul serta pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD. Menurutnya TNI yang juga menjalankan program TNI Manunggal Air Bersih yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di daerah. Korem 174 Aninti Waninggap juga turut mendukung pelaksanaan PSN yang tengah digencarkan di Papua Selatan. Program PSN saat ini pihaknya dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat tentunya bahu-membahu untuk mempercepat dan mensukseskan pelaksanaan program strategis nasional. Mustaqim menyebut salah satu PSN yang mendapat dukungan adalah pengembangan kawasan Wana Merauke yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan energi. Korem 174 Aninti Waninggap bersama pemerintah masyarakat dan masyarakat berupaya agar pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai target pemerintah pusat serta tetap kondusif. Ia menambahkan kondusivitas wilayah menjadi salah satu kunci penting agar pembangunan di Papua Selatan dapat berjalan optimal. Karena itu, pembinaan teritorial terus dilakukan melalui komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, serta bakti TNI yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, bakti TNI diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti rehabilitasi pantai asuhan di Merauke, TMMD pembangunan 15 titik jembatan di wilayah Merauke, hingga kerja bakti skala besar yang dilaksanakan oleh satuan jajaran Korem 174 ATW. Info berikutnya, Batalion Infanteri Yonif Teritorial Pembangunan TP818 Yuboi merayakan hari ulang tahunnya yang ke-1. Perayaan tersebut dilaksanakan di Mako Yonif TP818 Yuboi di wilayah Kampung Serbayam, Distrik Tanah Miring, Merauke, Papua Selatan pada 16 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dalam sambutannya, Komandan Yonif TP818 Yuboi, Letkol Infantri Fadlian CS Hope International mengatakan, penetapan tanggal hari ulang tahun ini karena bertepatan dengan sandar terakhir kapal KRI Calang yang mengantar pertama personil Yonif TP818 Yuboi di Pelabuhan Merauke. Jadi penetapan tanggal 16 Agustus menjadi tanggal lahirnya Yonif 818 Yuboi berdasarkan setibanya kapal KRI Calang di Merauke saat membawa personil Yonif pertama. Ia menambahkan bahwa para personil yang berdinas saat ini merupakan prajurit pertama yang menjadi saksi sejarah berdirinya Yonif TP818 Yuboi. Meskipun baru berusia yang ke-1, tetapi semangat dan pantang menyerah sehingga Yuboi tetap menyala. Selain itu, Danyon Fadliansyah menyampaikan dan mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh prajurit Yonif TP818 Yuboi yang sudah banyak menorehkan prestasi di berbagai bidang cabang olahraga, baik secara internal dan eksternal. Dalam perayaan HUT ke-1 Yonif TP818 Yuboi dilakukan prosesi penyiraman tunggul satuan oleh Danyon Yonif beserta perwira. Pemutaran video 1 tahun pengabdian Yonif TP818 Yuboi, pemotongan tumpeng dan diakhiri dengan panggung prajurit. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Tokoh Kemerdekaan Indonesia.
1: Siapa yang tidak mengenal Fatmawati Soekarno? Beliau merupakan ibu negara pertama dari presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Fatmawati Soekarno juga dikenal sebagai penjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Dan merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia Soekarno. Fatmawati lahir dari pasangan Hasanuddin dan Siti Sadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan juga tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Pada tanggal 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno yang kelak menjadi presiden pertama Indonesia. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai 5 orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

gempa di Kabupaten Sangihe berkekuatan 6,5 magnitudo. Warga yang awalnya melakukan aktivitas dengan tenang, tiba-tiba lari berhamburan keluar rumah. Sejauh ini belum bisa dipastikan kerusakan material atau korban jiwa.

0: Makannya pelan-pelan, Gio. Oh iya, tadi di sekolah Gio ada belajar apa?
1: Tadi Gio ada belajar matematika dan belajar olahraga, Oma. Pokoknya pelajaran olahraga yang paling Gio suka. Tadi pas olahraga Gio ada main bola, Oma.
0: Gio harus hati-hati nih kalau mau main bola. Nanti luka lagi seperti minggu lalu.
1: Tenang saja, Oma. Gio kan jago. Oh iya, Oma. Tadi di sekolah, Gio juga belajar tentang cara melindungi diri dari bencana.
0: Oh ya? Seperti apa pelajarannya?
1: Kalau ada gempa bumi, masuk di kolong meja, Oma. Kalau ada angin kencang, hindari tempat yang ada tiang listrik dan papan reklame.
0: Gio tahu, so? Apa itu papan reklame?
1: Tahu, no, Oma. Itu dong yang di pinggir jalan jaga pasang iklan.
0: Terus, terus?
1: Pokoknya, kalau ada angin kencang, berlindung di tempat yang aman.
0: Kong, ingat itu bye-bye nih. Jangan sampai Gio lupa.
1: Tadi Gio sepraktek sih, Oma.
0: Praktek? Prakteknya seperti apa?
1: Pas ada angin, Gio lari ke lapangan. Tapi malah ibu guru marah.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya anginnya cuma pelan sekali.
0: Gio, Gio.

0: Yo, nanti kalau sudah besar mau jadi apa?
1: Mau jadi tukang ojek, Ma. Biar bisa antar Mama ke pasar setiap hari.
2: Kan sudah ada Papa yang antar jemput Mama ke pasar.
1: Tapi kan Papa sedang sakit. Jadi Papa istirahat saja. Nanti Gio yang antar jemput Mama ke pasar.

Papa, kata Oma, Mama dan Papa sudah di surga. Terus, siapa yang pulang pagi yo?

0: Kenapa ini berat sekali?
1: Yuk, kita pergi papa dan beli bola.
2: Nyet nonton nak main.
3: Weh, dan kita dah main.
2: Ih, masa perempuan main bola?
3: Kalau begitu, mari kita antaran tiga main boneka.
1: Aduh, masa main boneka?

Kata ibu guru, kalau ada gempa harus sembunyi di kolong meja. Tapi ibu guru tidak bilang kalau ada gempa akan sakit begini.

0: tumbang yang terbawa longsor ke bagian jalan. Saat ini tim SAR sedang melakukan tugas mereka dan terlihat beberapa relawan.
1: Monitor, temukan anak kecil.
2: Tolong, tolong cepat, di sini ada orang.
3: Ayo cepat, angkat papan itu, angkat papan itu.
4: Pak, saya mohon, tolong cucu saya dulu.
5: Iya. Ibu, jangan bergerak dulu. Kami akan mengangkat papan ini dulu.
4: Dia masih kecil, Pak. Tolong dia, Pak.
3: Ya, sebentar, Bu, ya. Kami sementara berusaha, Bu. Ibu, jangan banyak bergerak dulu, ya. Ibu sedang terluka.

0: Tokoh Kemerdekaan Indonesia.
1: Dr. Muwardi adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Muwardi adalah seorang dokter lulusan Stovia, dan setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan spesialisasi telinga hidung tenggorokan. Selain itu, ia adalah ketua barisan pelopor di Surakarta dan terlibat dalam peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam acara tersebut, ia juga turut memberikan sambutan setelah Suwirjo, wakil wali kota Jakarta pada saat itu. Di kota Solo, Dr. Muwardi mendirikan sekolah kedokteran dan membentuk gerakan rakyat untuk melawan aksi-aksi PKI. Pada peristiwa Madiun, dia adalah salah satu tokoh yang dikabarkan hilang dan diduga dibunuh oleh pemberontak selain Gubernur Suryo. Dan kini, namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit umum di daerah Surakarta.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947. Akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
1: Hiburan lagu-lagu nasional.

Selamat sore teman Pro 2, di mana saja berada. Saya Kakak Frankie, kita di sore ceria. Gimana suasana sore kamu? Semoga jadi sore yang ceria juga ya, sesuai dengan program kita. Selamat sore buat semuanya yang lagi di jalan, jalan pulang, setelah kantor, ataupun juga kamu yang lagi JJS jalan-jalan sore. Selamat buat kalian semuanya ya, semoga menjadi sore yang menyenangkan ya. Kalau yang belum selesai, masih ada kerja tambahan atau emang belum pulang ya, okay. Semoga segala pekerjaannya bisa dituntaskan dan besok bisa menghadapi aktivitas atau kerjaan yang lain lagi. Tapi kalau kamu di jalan biasanya sore kayak gini juga hati-hati ya, hati rambu-rambu lalu lintas, jadi pelopor keselamatan dan segalanya boleh berjalan dengan lancar. Bersama saya Kakak Frankie ya, teman Pro 2 kita di sore ceria.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch sebagai Mission Specialist. Alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Sore Ceria.
1: Terima kasih masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya, satu informasi ya, coba kakak bagikan untuk kamu, di mana LPP RRI Merauke ini kembali ya memberikan wadah bagi talenta muda di tanah Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Ya, pendaftaran resminya telah dibuka ya hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib ya menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa dan akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Nah, jadi bagi kamu nih yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman http://bintangradio.rri.id atau secara offline dengan datang ke kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke, Papua Selatan. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Dan video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Nah, jadi jangan lupa untuk menambahkan tagar Bintang Radio 26 Merauke serta menandai tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu juga seluruh peserta ya wajib untuk follow akun Instagram @RRI_Merauke dan @bintangradio.id dan akun TikTok @RRI_Merauke dan @bintangradio_id. Ya, jadi untuk kamu teman Pro 2 ya yang punya bakat dan mau ikut Bintang Radio, ayo bisa daftar di http://bintangradio.rri.id atau datang saja langsung ke kantor LPP RRI Merauke Jalan Ahmad Yani. Okay, dan akhirnya saya Kakak Franky Wahen harus undur suara mengakhiri program Santai Siang dan Sore Ceria. Terima kasih ya buat semua teman Pro 2 nih yang sudah bergabung bersamaan kita di hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Setelah ini ada Kakak, ada Wafa ya. Ada Wafa yang bakal temenin kalian ya teman Pro 2. Dan besok ketemu saya di pagi hari di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan akhirnya saya Kakak Franky Wohan undur suara. Salam sehat dan dadah, bye-bye.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

حي على الصلاة.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2 Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

sudah ditelanjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas tanpa balas.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengumumkan perkembangan terbaru dalam kasus meninggalnya anak di bawah umur, almarhumah Julia Rizky Ramadhani. Pihaknya telah menetapkan status tersangka terhadap seseorang berinisial MRP yang merupakan ayah korban. Penetapan tersangka tersebut didasarkan pada dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Kapolres menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah penyidik melakukan serangkaian proses pemeriksaan secara mendalam. Kapolres menjelaskan bahwa keterangan dan informasi lebih rinci akan disampaikan dalam press release resmi. Saat ini, penyidik masih diberikan ruang untuk bekerja secara maksimal guna mengungkap perkara secara menyeluruh. Kapolres juga menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif. Ia meminta agar warga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres didampingi Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Lukita Kustiana Putra. Keduanya menyatakan komitmen Polres Merauke untuk menangani perkara ini dengan penuh tanggung jawab hingga tuntas. Proses hukum terhadap tersangka MRP akan terus berjalan sesuai prosedur. Masyarakat diharapkan mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum dan menahan diri dari penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab. Kita ke info berikutnya. Warga Blok A Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga akhirnya mencapai titik temu dalam persoalan pembagian air yang selama ini tidak merata. Mediasi yang difasilitasi oleh Babin Kamtibmas setempat berhasil mencairkan ketegangan dan melahirkan solusi konkret bagi para petani. Permasalahan berawal dari adanya sekat atau bendungan di bagian tengah longstorit yang membuat aliran air tersendat. Kondisi kedalaman longstorit yang tidak seragam turut memperparah ketimpangan distribusi air ke lahan warga. Persoalan kian terasa ketika aliran air yang sebelumnya dialirkan melalui saluran sekunder banyak terbuang percuma. Sebagian besar air meresap ke dalam tanah dan menguap akibat cuaca kemarau panjang yang tengah melanda di wilayah Merauke. Kesepakatan pertama yang dihasilkan adalah penghentian aliran air melalui saluran sekunder. Air akan langsung diarahkan ke lahan pertanian agar penggunaannya lebih efektif dan tepat sasaran tanpa banyak terbuang di perjalanan. Selain itu, warga sepakat setiap lahan dengan jarak sekitar 600 meter akan memanfaatkan long storage terdekat dengan radius pengambilan maksimal 300 meter. Sekat atau bendungan di tengah long storage pun disepakati untuk dibuka agar aliran bisa terbagi rata. Sepanjang kegiatan berlangsung, suasana tetap aman dan kondusif. Musyawarah ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial secara humanis serta menjaga keharmonisan di wilayah binaan. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Halo teman Pro2, berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi. Tapi nanti kita ketemu selengkapnya atau kita ketemu lamanya nanti itu di Jaga Malam ya teman Pro2. Aku cuma pengen ngasih tahu kamu bahwa LPPR RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di tanah Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang berusia 16 tahun sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Jadi buat kamu yang punya suara-suara keren, suara-suara bagus, dan suara-suara unik, gas teman Pro2. Ini ajang yang tepat untuk kamu menyalurkan talenta kamu. Calon peserta wajib menyediakan kartu identitas resmi yang berlaku ya, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau akte kelahiran. Lalu memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final, serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi kamu yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://bintangradio.rri.id. Atau biar lebih gampangnya, daftar online juga bisa teman Pro2. Datang aja langsung ke kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit aja teman Pro2. Dan dikirim ke akun pribadi Instagram dan TikTok ya, jadi akun pribadi kamu teman Pro2. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan ya teman Pro2. Diawali perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Tapi jangan lupa teman Pro2 untuk menambahkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Merauke serta menandai atau men-tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Oh ya, selain itu seluruh peserta juga diwajibkan untuk mengikuti atau memfollow akun Instagram RRI Merauke di @rri_merauke dan @bintangradio.id. Atau akun TikTok juga bisa teman Pro2 di RRI Merauke dan @bintangradio.id. So, gas, dan ini ajang kamu untuk menyalurkan talenta kamu. Oke? Okay?

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu, ibu kenapa? Kok nangis? Kenapa, Bu? Si adik nakalin ibu.
1: Enggak, Sin. Adikmu juga belum pulang kuliah.
0: Lah, terus kenapa ibu nangis?
1: Nelangsa banget, Sin.
0: Lah iya, nelangsa kenapa? Apa Papa Anwar jahatin ibu?
1: Enggak, Sin. Dan jangan sampai dong, Sin. Itu loh, coba lihat di TV.
0: Apa sih, Bu?
1: Itu loh, Sin.

0: infotainment artis di TV. Emang berita apa sih yang bisa bikin nangis?
1: Tahu kan? Itu kan penyanyi itu sama istrinya yang pakai cadar. Yang katanya si penyanyi itu selingkuh. Kemudian berakhir cerai, nak. Si itu istrinya itu tadi barusan press conference sama media, Luna. Terus sampai buka cadarnya, katanya biar bisa kerja lagi loh, menghidupi dan menafkahi anak-anak. Kan langsani banget itu loh.
0: Wah, iya Bu, viral tuh di medsos.
1: Jadi kamu sudah tahu berita itu?
0: Udah dong Bu.
1: Kamu nangis juga?
0: Enggak lah Bu, ya cuma kasihan aja.
1: Kamu sih masih single, jadi kepekaanmu dan kesensitifanmu itu kalau ibu melihat berita begitu tuh langsung merebes mili, sungguh sangat memilukan.
0: Ada berita yang bikin kaget juga Bu.
1: Apa sih?
0: Kalau tadi kan emang cowoknya yang nakal. Nah, kalau ini gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba malah udah mau cerai aja.
1: Hah? Ibu tahu, ini pasti kasusnya si Desto sama si Natasha ya?
0: Ibuku emang update banget ternyata.
1: Jelas dong, ibumu gitu loh. Untuk kasus ini, ibu benar-benar kaget, shock, dan gumun loh. Kok bisa ya, keluarga yang begitu harmonis, terlihat di TV nggak pernah ada kasus. Terus, kalau ngonten di platform YouTube juga sangat harmonis, tiba-tiba ada berita cerai aja.
0: Nah, penyebab cerainya katanya perbedaan prinsip, Bu.
1: Nah, betul itu. Kira-kira prinsip yang mana ya? Kok bisa masalah prinsip jadi perceraian?
0: Mungkin ini, Bu. Perbedaan prinsip antara makan bubur ayam diaduk dulu sama nggak diaduk. Atau perbedaan prinsip cara makan nasi padang. Enakan pakai sendok atau langsung pakai tangan, gitu.
1: Halah, kok malah ngelawak?
0: Kalau nggak dipencandain malah pusing, Bu. Mikirin pola tingkah para public figure. Ada-ada aja kelakuannya, ya kan?
1: Betul juga sih, Sin. Tapi dengan melihat kasus-kasus para public figure, itu jadi sebuah pembelajaran ya. Ya, semacam pembelajaran untuk kita. Kalau baik ya kita ambil, kalau jelek ya udah dibuang. Dan menjadikan ibu lebih waspada dan hati-hati.
0: Waspada gimana, Bu?
1: Ya waspada sama bapaknya kita. Mau meneng-meneng kayak si penyanyi Surat Cinta itu, Starling, ya toh?
0: Bener juga sih, Bu. Tapi insya Allah bapak orangnya setia.

0: Assalamualaikum, Bu Maryam. Bu, tolongin saya, Bu.
1: Ya Allah, ada apa, Bu Lani? Bu Lani kenapa?
0: Jangan-jangan, Bu Lani habis nonton kasus artis di infotainment kayak Ibu.
1: Hus, jangan ngawur kamu. Tolong ambilkan air minum buat Bu Lani.
0: Oke, Bu.
1: Bu Lani, tenang dulu ya. Sudah nangisnya, sing legowo, tarik nafas, hembuskan.
0: Aduh, sedih ini, Bu.
1: Oke lagi, tarik nafas.
0: Aduh, saya udah gak kuat, Bu.
1: Iyalah, kok malah tambah ngembor. Ya udah, Bu Lani, boleh nangis sepuasnya. Kalau sudah puas, boleh cerita. Boleh cerita, Bu, ke saya, monggo. Iya.
0: Udah, Bu, saya udah puas banget nangisnya dari tadi.
1: Lah, piye to iki? Suruh diem malah nangis. Suruh nangis malah diem. Ya sudah, sekarang coba diceritakan. Bu Lani kenapa?
0: Ini, Bu Maryam. Saya mau cerai, Bu. Saya udah gak kuat. Loh,
1: endingnya mau cerai ini. Ini udah fix dan final.
0: Iya, Bu. Pokoknya ini udah final.
1: Bu Lani, itu udah ada 4 kali loh kesini dengan kasus yang sama. Dan alhamdulillah semua bisa diatasi dengan bicara dari hati ke hati. Gak sampai ke pengadilan agama. Terus ini kasus apa lagi, Bu? Apa yang membuat Ibu kepengen menceraikan suami Ibu?
0: Itu loh, Bu. Suami saya itu benar-benar selingkuh, Bu.
1: Memang ada buktinya?
0: Ya ada. Jadi, saya itu ngecek nama-nama kontak di HP-nya suami saya. Nah, di kontak HP suami saya itu, saya menemukan nomor-nomor yang mencurigakan. Kan di situ ada nama Pak Johan, Pak Santo, Tio Bengkel, Tony Futsal. Nah, ternyata pas saya cek pakai aplikasi, nama lainnya itu bukan itu, Bu.
1: Waduh, iya. Kok menjadi temen?
0: Nah, terus? Yang namanya Johan itu ternyata nama lainnya ada Jihan PL, Jihan artis, Jihan seksi. Terus yang namanya Santo, ternyata ada namanya Santi Gayboy, Santi Karaoke. Terus yang namanya Tio, ternyata namanya Tia PL, Tia Siri, Tia Biduan. Pasti semua itu selingkuhan suamiku, Bu. Ya Allah, nelangsani, Bu.
1: Gitu ya. Coba ceritakan kecurigaan yang lainnya yang mendukung atau mengarah ke perselingkuhan.
0: Suami saya itu ya, Bu. Pertama dia sering pulang malam. Bilangnya lagi lembur. Apalagi pas tanggal muda. Mesti sering banget itu. Terus HP-nya sekarang di password. Kalau di rumah sering main handphone. Sering tiba-tiba pergi. Katanya dipanggil bos lah buat nemenin kliennya. Gitu, Bu.
1: Oh, gitu toh, Bu. Setelah saya pikir dengan matang dan saya analisa dengan teliti, sepertinya suami ibu itu bukan selingkuh, tapi lebih mengarah ke doyan sing-song in the night.
0: Maksudnya, Bu?
1: Sekarang Bu Lani pulang, terus ngomong dari hati ke hati. Coba dibicarakan dengan hati yang bening. Selesaikan masalah ini dengan baik-baik, tanpa emosi. Coba suaminya ibu suruh berkata yang jujur ya, Bu. Kok sekarang Bapak suka sing-song? Kenapa? Apa yang gak bikin betah di rumah? Gitu aja, Bu.
0: Gitu ya, Bu. Berarti ini gak ada kata cerai-ceraian?
1: Jangan. Jangan sekali-kali ucapkan kata-kata itu. Ora ilok. Wis, pokoknya kalau suaminya Bu Lani jujur, terus Bu Lani juga tidak emosi, pasti akan ada jalan keluar. Percaya deh.
0: Baiklah, Bu Maryam. Makasih ya, Bu, atas saran.

0: Assalamualaikum Bu, Edo pulang.
1: Waalaikumsalam Dok. Dok, Ibu minta tolong, kalau nanti Papa datang, tolong kamu beliin lauk buat makan malam kita ya. Ibu pengen makan ayam goreng nih.
0: Ibu mah gitu, Edo baru pulang udah diperintah aja.
1: Ayolah Dok, tolonglah Dok. Lauk yang tadi pagi habis dan Ibu gak ada bahan buat masak. Jadi nanti pas papamu pulang, tolong ya ajakin papa beli ayam goreng.
0: Kenapa gak ibu sama papa aja sih? Biasanya juga ibu sama papa yang beli.
1: Kali ini ibu pengen kamu yang beliin, oke?
0: Oke deh bu. Nah, itu papa pulang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak, mobilnya masih di luar?
0: Iya, masih dok. Kamu mau masukin ke garasi?
2: Anterin Edo beli ayam goreng yuk, Pak.
0: Aduh, Edo sama ibu aja ya. Papa capek nih.
3: Ibu mau masak nasi, Pak. Nasinya pas banget habis. Jadi, Papa sama Edo aja yang beli. Please.
0: Ya udah. Tapi Edo yang bawa mobil ya.
2: Siap, Pak.
0: Papa naruh tas sama jaket dulu ya, Dok.
3: Sini, Pak. Biar ibu aja yang naruh. Dah sana cepetan beli ayam goreng. Si kakak katanya udah kelaperan tuh.
0: Ya udah, ini tas sama jaketnya, Bu. Papa pergi dulu ya, Bu.
3: Iya.

0: Santi?
1: Iya, Santi? Bu. Iya, Bu. Kenapa?
0: Bantuin Ibu ya.
1: Bantuin apa, Bu?
0: Bantuin Ibu buat menyelidiki Papa.
1: Hmm? Menyelidiki apaan sih, Bu? Santi gak ngerti deh.
0: Sebenarnya ini sih iseng aja. Tapi Ibu ingin membuktikan apakah Papa setia sama Ibu atau enggak.
1: Ya ampun, Ibu kesugesti infotainment artis sama omongannya Bulani ya? Percaya deh sama Santi, Papa tuh orangnya setia banget, Bu.
0: Maka dari itu, ini pembuktian akan kesetiaannya Papa. Sebenarnya, seberapa persen sih setianya Papa ke Ibu?
1: Oke deh, Santi nurut. Santi harus gimana?
0: Papa kan orangnya super sibuk. Sering lembur, sering tiba-tiba bilang kalau ada pekerjaan di kantor pas weekend. Apakah itu suatu indikasi yang patut dicurigai?
1: Tapi kan Papa masih nyempetin buat ngajak kita healing dan juga quality time bareng keluarga, ya kan?
0: Iya sih, tapi Ibu pengen ngecek HP-nya Papa.
1: Aduh, apa nggak kebangetan Ibu?
0: Ini demi penyelidikan, coba kamu downloadin aplikasi pencarian kontak.
1: Oh alah, Santi paham. Ya oke, ini Santi downloadin.
0: Mana ya HP-nya si Papa? Biasanya selalu ditaruh di tas. Nah, ini dia. Wah, ternyata nggak di password.
1: Emang dari dulu Papa nggak pernah passwordin HP-nya, Bu?
0: Kali aja sekarang tiba-tiba HP-nya di password. Iya kan?
1: Nih, Bu, aplikasinya. Adakah nomor kontak HP yang patut dicek lewat aplikasi ini?
0: Bentar, Ibu lagi nyari. Nah, ini. Ada beberapa nama yang patut Ibu curigai, namanya Dani Bengkel. Siapa tahu nama kontak lainnya Dina. Iya kan?

0: ibu mah ada-ada aja. Nih, Santi ketik. Dani Bengkel. Tuh, nama kontak lainnya ada Dani Otomotif, Dani Bengkel Langganan, Dani Suamiku, Dani Bengkel Mobil. Kalau begini, berarti emang benar namanya Dani, Bu.
1: Coba kontak yang lain ya. Nah, ini nih.
0: Tuh, sama aja, Bu, hasilnya.
1: Coba yang lain lagi.
0: Oke, tuh kan, namanya sama juga.
1: Oke, baiklah. Udahan lah ya. Memang Papa Anwar seorang suami dan ayah yang top. Lelaki yang setia dan juga ayah yang luar biasa baik.
0: Betul banget, Bu. Nanti kalau Papa balik, langsung minta maaf ya, Bu. Kan Ibu udah buka HP-nya Papa tanpa izin.
1: Itu pasti, San.
0: Nah, tuh Papa udah balik.
1: Papa Anwar suamiku. I love you, Pa. Maafin Ibu ya, Pa. Pokoknya sarang heo, Papa Anwar.
2: Eh, Bu. Ibu kesambat apaan sih? Aduh, jangan peluk-peluk gini dong. Malu nih di depan anak-anak.
1: Love you, Papa Anwar.

Demikian drama radio berjudul Curiga Boleh, produksi RRI Purwokerto, karya Teguh Priyono, dengan para pemeran Rakis Emilia, Siska, Hani, Amin, Dosan, teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setiarini, produser Budi Anoto, dan sutradara Priyo. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
3: Komedi on the radio.

0: tahun 2020 ini banyak yang pengen nikah, pengen nggak jomblo lagi. Kalau saya tuh beda. Kalau saya tuh pengen di rumah saya tuh tidak ada tikus. Karena di rumah saya tuh banyak tikus. Itu kalau kita simpan makanan dimakan tikus. Kayak kemarin saya goreng telur dimakan tikus. Tapi saya bilang gak apa-apa lah, mungkin rezekinya tikus kan. Akhirnya saya goreng kembali. Tapi kali ini saya tambahkan cabai biar tidak dimakan tikus. Goreng, saya taruh di atas meja. Saya tinggal pas balik, ya ampun, dimakan tikus. Pas saya cek di luar tikusnya. Bos, ini level berapa bos? Pedisan juga. Saya Ari, Stand Up Indoroke. Terima kasih.
1: Komedi on the Radio bersama komunitas Stand Up Indo Merauke.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Kabupaten Merauke adalah kabupaten terluas sekaligus paling timur di Indonesia. Dari sejarah diketahui Merauke ditemukan pada tanggal 12 Februari 1902. Orang yang pertama menetap di sana adalah pegawai pemerintah Belanda. Asal mula nama Merauke sebenarnya berasal dari sebuah kesalahpahaman yang dilakukan oleh para pendatang pertama. Ketika para pendatang menanyakan kepada penduduk asli apa nama sebuah perkampungan, mereka menjawab Merauke, yang sebenarnya berarti itu Sungai Maro. Orang Marin berpikir bahwa Sungai Maro yang lebarnya 500 meter lebih penting dari nama area tempat sebuah hutan, yaitu Gandin. Penduduk asli Papua sendiri menyebut area tempat kampung tersebut dengan nama Air Masuk.

0: Comedy on the Radio.
1: FM 96.8 Pro 2 Merauke. Teman terbaik kamu.

0: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
1: Saya ini sangat suka kopi ya, tapi saya tidak suka kopi yang pada umumnya orang suka, kayak Vietnam Drip, cafe latte. Saya tuh lebih suka kopi yang lebih lokal, kayak kopi rusa. Kopinya saya minum, rusanya saya lepas. Soalnya terlalu banyak pemburuan-pemburuan liar yang ada di kota Merauke. Saya Budi Putra dari Stena Pino Merauke. Terima
2: kasih. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tahukah kamu, selain keberadaan Danau Rawa Biru, satu lagi yang unik dari Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke adalah keberadaan Bumi atau yang sering disebut sebagai rumah rayap yang dibangun oleh musamus atau rayap. Sarang-sarang rayap ini banyak kita jumpai di sepanjang jalan Trans-Irian dari Kampung Wasur sampai Sota. Bagi masyarakat Merauke, rayap inilah yang disebut dengan musamus. Kamu dapat melihat ratusan bumi atau rumah rayap yang merupakan istana yang dibangun oleh koloni rayap menggunakan bahan dasar tanah, rumput kering yang dikenal dengan sebutan kororou oleh masyarakat lokal dan air liur sebagai perekatnya. Istimewanya adalah rancangan ventilasinya yang berupa lorong-lorong sehingga membuat semut terlindungi dari air hujan. Selain itu, desainnya yang seperti candi seolah berusaha mengatur jumlah cahaya dan udara yang bisa masuk ke dalam arsitektur alam ini. Merupakan suatu keajaiban alam di mana koloni rayap ini dapat membangun rumahnya yang merupakan arsitektur alam yang dibuat oleh para koloni rayap yang tingginya dapat mencapai 3-5 meter. Bumi hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu di dunia, seperti di Afrika, di sebagian Australia, dan di Indonesia. Satu-satunya hanya ada di Merauke. Selain di Taman Nasional Wasur, Bumi Sai juga kamu dapat temukan di Kampung Salor, Distrik Kurik. Di situ kamu dapat melihat hamparan savana yang ditumbuhi oleh tumbuhan pakis dan bumi yang berjajar dengan rapi.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
2: Kita orang Timur itu identik dengan mabuk. Yang saya heran kalau mabuk itu pasti selalu dibangga-banggain. Bahkan sampai diciptain lagu, dibuat lagu. Ada tuh lagunya kayak gini.

0: Nursa lagu ini bikin jengkel ya, jengkel. Jengkel sekali, lagunya itu ngajak mabok gitu. Ngajak mabok, tapi tidak kasih tahu tempatnya di mana gitu. Ya, saya Rostori dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
1: Comedy on the Radio.
2: FM 96.8 Pro 2 Merauke. Teman terbaik kamu.
3: Yuk jaga malam bareng-bareng.

0: Masuk di Tanah Animha, Merauke, Papua pada saat itu, patung Hati Kudus Yesus yang terletak di sekitar kawasan Bandara Mopah Merauke tersebut diresmikan oleh Bupati Merauke tepat pada hari Minggu. Perayaan syukur, pemberkatan, dan peresmian yang mengangkat tema Semoga Hati Kudus Yesus Dicintai di mana-mana itu dihadiri oleh segenap unsur Muspida Kabupaten Merauke, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ribuan umat Katolik sekota Merauke.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

di Taman dan Milo di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih, wihide. Kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih, cuman gue penasaran aja. Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru, tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh.
2: Good Morning Everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya, cocok sama gurunya, cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ada yang hampir.
1: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya. Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh, sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Iya, ada manggung juga sama promo sekalian, terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Sekalian jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu salah satu ya. Jadi bisa
2: asiknya
1: sambil masih
2: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Ah.
1: Di rumah.
2: Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab?
0: Aduh. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, Jawa Medan, Medan Barat. Terus Kendari, banyak.
0: Oke. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Oh, ini iya sih, seru sih. tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya. Yeah.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Ya, sebisa mungkin ya.
1: Sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu. Mm-hmm. Ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Hmm. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Okay.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke, okay. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar-benar.
2: Ya. Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Kalau termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga. Okay. Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Gitu. Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Oke. Dan akhirnya terpilih lah single ini ya berarti ya. Benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Firsa yang nulis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu sama
0: Kak Firsa. Benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah,
0: benar ya.
1: Salah, berarti, salah.
0: Aduh.
1: Salah.
0: Ya, siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Silon 7 itu. Kan kami kan barengan jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME.
0: Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya. Benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri, ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis. Jadi gimana ceritanya?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya. Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus ya, biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Gitu. Sudut pandangnya gitu ya, ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian, jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
0: Tapi berarti gimana nih di lagu ini, berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi lo? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Itu dia. Benar.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
0: Benar.
2: Kita apa ya? Qanaah,
0: legowo. Asik. Qanaah. Masya Allah. Luar biasa. Benar. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengin disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, gak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, okay, benar-benar gitu. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Legowo lah.
0: Legowo lah ya, benar-benar yeah. Nothing tulus aja lah ya. Kita melakukan sesuatu
1: nothing tulus. Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya benar. Benar. Yo man. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
1: Yoman tadi masuk.
0: Yoman ini ya. Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa, Dan?
0: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Sama-sama si Lageng.
4: Nah, oh, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya
0: ya?
4: Nyambung secara itu.
0: Alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Asik. Good morning.
1: Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nah, tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari, ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan gak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen
0: masalah
1: itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masalah musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja ya.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja sih. Sama aja. Cuman lebih apa ya, yang sekarang lebih, yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik, kayak kit lebih raw gitu, yang enggak yang terlalu rapi gitu ya, kita
3: artinya
2: nggak terlalu apa
3: elemen, terlalu banyak elemen.
2: Nah ya, nggak terlalu banyak elemen, jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: bass
2: apa
1: vokal
2: pasti ya.
1: Bener. Sama kondam, isi kondam.
4: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game itu lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya
2: nggak terlalu banyak cuma ada banyak beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit dominan gitu. Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari juga kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Oke, kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi enggak kerasa ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari, walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling kasih lagu, ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah gitu.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. dan ya tadi bisa jadi anthem wong kalahan karena nggak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh nggak apa-apa kok gitu, nggak nggak harus selalu menang gitu, kalah pun nggak masalah.
0: Benar-benar gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi gitu kan.
1: Betul, semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget,
0: bagus tuh kata-katanya bagus. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Brodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali, menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa enggak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada
0: ya? Belum ada.
1: Secepatnya udah tadi udah ini udah ada.
0: Udah kontakan.
1: Ntar lagi ditunggu ya, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Asik. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol bareng sama GML lagi ya. Jadi tetap GML sih, Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: 4 September.
0: 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Hmm. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali dong.
1: Berkali-kali.
2: Ini Mahes sekarang langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi ya.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, lagu gini-gini, okay. Ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi

0: satu lagu
1: produksinya.
0: Produksinya ya.
2: Benar-benar sorry.
1: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
0: Seminggu buat produksi bisa. Iya kan. Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar kan ada bukan vendor sih ada apa mixing mastering kan di luar gitu itu
1: engineer luar.
0: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih
2: benar-benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
1: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
0: Dan lagu itu media
1: penyampai pesan ya.
0: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu. Gimana gitu, gak tahu gitu.
2: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
0: Iya
2: gitu kan.
0: Pasti banyak ya.
2: Banyak teori-teori.
0: Harus gini gitu kan.
2: Bener-bener.
0: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
2: Iya, bener-bener.
0: Mukjizat yang mungkin kita gak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
2: Benar.
0: Gitu.
2: Iya sih benar-benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
0: Benar-benar. Yang lagu tahun berapa?
2: Viral
3: sekarang gitu. Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
2: Benar.
3: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
2: Iya, itu dia sih benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
0: Yo man.
2: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh lihatnya?
1: Gimana Dan?
2: Nah, Mas Dan.
0: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Bermusik itu kan AI gitu.
3: Tools ya.
0: Tools, jadi tools aja.
2: Benar.
0: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
2: Benar sih. Mantap. Asik. Mantap. Keren banget sih. Mas Sani 2026.
0: 2029 sih.
2: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
0: Masih relevan nggak?
2: Masih ya? Relevan gitu, benar.
0: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana?
3: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu. Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
2: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
0: Dan jadi apa namanya, lagunya jadi, ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
2: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar

0: ya sebenarnya.
1: Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu,
2: sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan. Dan itu sah-sah aja sih.
1: Benar-benar, iya sih.
0: Iya benar.
1: Oh kira mau ada lanjutannya?
0: Cuman maju doang.
1: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GME next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
0: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
1: Bima.
0: YouTube sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
1: Oke.
0: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada. Setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
3: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
1: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
0: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
3: Iya.
0: Pasti Jakarta.
1: Pasti Jakarta ya. Benar.
3: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
0: Nah, wali-wali mandar jauh-jauh.
1: Biar jalan-jalan sekalian.
0: Bener,
1: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
0: Iya benar.
1: Gitu
0: bener.
1: Kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
0: Terima kasih.
1: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya.
0: Oh.
1: Gimana nih?
3: Fani.
0: Sebenarnya udah pernah sama Fani Sugi.
1: Fani benar-benar.
0: Ya, Fani Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu.
1: Okay.
0: Jadi
2: spontan.
0: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
1: Baru tuh.
0: Baru tuh. Nah. Jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
1: Ada lagi, oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pengen collab sama siapa nih?
0: Beda-beda. Kalau
1: okay. Kami
0: beda.
1: Coba
0: tapi
1: satu-satu
0: pasti,
1: deh, boleh deh.
0: Jauh-jauh.
1: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
3: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
1: Oh, yes.
0: Sherina
1: Muna. Bener-bener. Dia pikir.
0: Iya yang paling hebat.
1: Kalau dari Mas Yuli.
0: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
1: Aduh.
0: Di Petualangan Sherina ya.
1: Balik dulu ke tahun itu.
3: Siapa ya?
1: Siapa?
3: Belum kepikiran.
1: Belum kepikiran ya. Benar.
3: Tadi sih Sherina sih memang.
1: Sherina seru ya.
0: Sama. Berarti sama ya Sherina.
1: Sama, benar.
0: For ini ya fun fact nih.
1: Oke.
0: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
1: Oh iya.
0: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM
1: kayak
0: fotonya Sherina yang baru.
1: Oke. Oh iya.
0: Ngefans banget, dia ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
1: Bener, kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan.
3: Iya,
1: foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya benar.
1: Iya,
0: dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
1: Oh iya,
0: bener kan?
1: Bener. Gokil.
0: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
1: Siapa?
0: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
1: Iya. Sherina juga, oke. Okay.
0: Sherina, Eva Celia deh.
1: Ah, Eva Celia, seru. Eva Celia seru terakhir. So siapa?
2: Sama Sherina boleh.
1: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
1: Oh, produser yeah, boleh. Siapa tuh?
2: Petra Sjombing,
1: seru sih.
2: Randy Pandugo gitu.
1: Benar. Ih seru sih.
2: Kolaborasi.
1: Benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
3: Amin.
1: Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Sjombing. Siapa tahu denger kan?
0: Iya.
1: Siapa tahu ada Sherina juga
0: Mas
1: nih.
0: Mas Petra.
1: Masa iya relay se-Indonesia gak denger di Bali ya kan?
0: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
1: Sukses, bener.
0: Masih ingat kami kemarin ketemu?
2: Ingat dong.
1: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
0: Teman baik.
1: Teman baik.
0: Yeah.
1: Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
0: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
1: okay.
0: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
1: Alright, jadi cek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
0: Lirik video.
1: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
0: di YouTube.
1: Di YouTube GME berarti. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
0: Terima kasih.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: Game
1: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

0: Pro2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway. Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Jaga malam.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Jaga Malam.
1: Teman Pro 2, gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Semoga lagu-lagu yang tadi aku hadirkan dan komedi on the radio yang kita dengarkan bersama bisa menghibur kita semua ya, teman Pro 2. Semoga malam ini kamu tidur nyenyak dan besok pagi bangun dengan semangat yang baru untuk mulai beraktivitas kembali. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia, bye-bye.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hore, akhirnya awal bulan juga. Sedikit lagi gajian. Ma, saya jalan dulu ya.
2: Dan, hari ini kok sudah gajian kan, Nak?
1: Mama tunggu ya. Sepertinya hari ini sudah gajian. Sudah awal bulan juga toh. Jadi, Mama tunggu ya. Kalau sudah gajian, nanti Dani isi kiosnya Mama lagi, oke?
2: Oh, oke, Nak. Dani, maaf ya. Mama tidak buat sarapan pagi ini. Soalnya uang yang kemarin kok kasih tuh, Mama sudah kasih Priska. Dia ada mau print tugas kah? Tugas kampus begitu. Jadi Mama kasih. Maaf ya Dani, jangan kok marah.
1: Ah, tidak apa-apa Mama. Ini juga saya sudah minum teh nih. Nanti saya beli roti saja. Doakan ya, semoga hari ini sudah gajian ya Ma.
2: Oh, iya. Hati-hati ya, Dani.
1: Iya Ma. Lupa.
2: Apa? Dani kok lupa apa?
1: Lupa salim wanita tercantik di dunia. Dama, jalan dulu.
2: Iya, Dani. Hati-hati ya.
1: Aduh, sudah jam 3, gaji belum masuk juga ya.
3: Dani, toko baru sampai kita buka kantor sebuka tuh. Pulang kerja, ke sana yuk. Kita cek barang-barang di sana. Ada baju, jaket, celana cowok cewek. Wih, banyak baru bagus-bagus kah?
1: Luka? Duh, tapi...
3: Ais, ayo sudah. Kok juga harus ganti kok putas tuh? Mana kancingnya sudah rusak? Ada robek juga kok putas tuh? Mending kok beli yang baru di sana sebentar.
1: Tapi, kita kan belum gajian, nah.
3: Lah, masa kok tidak ada simpanan begitu? Kayak saya lihat kok ini kerja ada gaji, tapi kok penampilan tuh macam orang yang telah kerja saja, Dani. Kalau gajian tuh beli kemeja baru, sepatu baru, sama tas baru juga. Biar kelihatan rapi sedikit lah.
1: Nah. Kok tuh enak, gajimu kok bisa pakai sendiri. Orang tuamu dua-duanya kerja. Lah, kalau saya?
3: Ya, tapi kan kok juga harus bisa lihat kok berdiri sendiri tuh, Dan.
1: Sudahlah. Ngomong-ngomong, tuh gajian kapan nih?
3: Telah tahu nih, tunggu saya sudah.
1: Malam.
2: Malam. Dani kok sudah pulang?
1: Ma, kenapa?
2: Ah, tidak Dani, Mama mungkin cuma kecapean saja.
1: Ya sudah, Dani ke kamar dulu ya. Oh iya, baru Bapak?
2: Oh, Bapak masih ojek. Mungkin sedikit lagi baru pulang kah, Pak Dani? Bapak tadi juga tidak makan siang toh. Jadi kayaknya hari ini Bapak pulang cepat. Oh iya, baru kok sudah gajian kah, Dani?
1: Belum, Ma. Besok kapan nih baru gajian?
2: Oh, iya sudah. Tidak apa-apa. Oke sudah, aku makan dulu ya. Baru aku istirahat. Tadi Mama sudah beli sayur. Makan dulu, Dani.
1: Iya, Ma.
4: Dani! Nak! Dani!
1: Iya, Ma. Ma, kenapa?
4: Dani, tolong belikan Bapak parasetamol dulu, Dani. Bapak ada demam ini. Mungkin karena tadi malam kena angin, kah? Aduh, Bapak juga belum makan, Dani. Jadi Bapak lemas.
1: Duh, ampun, nih. Sabar, Ma. Saya cuci muka dulu, ya.

0: Ma, ini obat demam sama vitamin. Bapak mana?
1: Bapak ada di kamar, Dani. Bapak ada tidur.
0: Oh, Ma. Maaf ya, Dani puang tidak cukup untuk beli obat batuk untuk Mama ini.
1: Iya, Dani, tidak apa-apa. Mama ini cuma batuk biasa saja. Mungkin karena tidak enak badan juga, Kak. Nanti minum air hangat saja, sudah sembuh sendiri.
0: Iya oke, Ma. Dani, mandi dulu ya. Mau ke kantor ini.
1: Iya, nak, iya.
0: Ma, saya jalan dulu ya.
1: Iya, nak. Hati-hati, Dani. Kakak, sepuang semester sudah ada, kakak.
0: Sabar ya, Dik. Kakak lagi tunggu gajian ini. Nanti kalau sudah gajian, kakak bayar setengah dulu tidak apa-apa kan? Soalnya sisanya tuh mau perbaiki genteng tuh, sudah bocor, takutnya ambruk lagi.
1: Iya kakak, terima kasih. Dah kakak.
0: Iya dah dek. Nah, gimana? Sudah ada info kan?
1: Belum kak coklat.
2: Bapak Dani?
0: Iya, benar. Dengan siapa ya?
2: Saya Kiki dari Cicilan Cerdas. Mau menginformasikan bahwa pinjaman atas nama Bapak Roberto sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi selambat-lambatnya tanggal 20 sebesar 5 juta rupiah. Soalnya Bapak Roberto kami hubungi tidak dijawab. Jadi kami menelpon ke anaknya. Apa benar Bapak Dani ini anaknya?
0: Hah? Oke, Mbak. Terima kasih ya. Nanti saya hubungi lagi ya.
2: Baik, Pak. Kami tunggu ya. Terima kasih.
1: Dani, kau sudah pulang kan, nak? Ayo, makan malam dulu. Kau kenapa, Dani? Ada masalah apa?
0: Mama.
1: Ih, ada apa ini? Kau kenapa? Sini.
0: Mama, Dani capek, Ma. Dani capek.
1: Kenapa, Dani? Ada apa? Sini cerita sama Mama. Sini. Kenapa?
0: Ma, kenapa? Ma. Semua yang saya lakukan tuh rasanya selalu tidak pernah cukup.
3: Dani, ada apa, nak?
0: Bapak, kenapa pinjam uang, Bapak? Sekarang ini saya bingung. Saya harus utamakan siapa ini? Bapak, kah? Please kakak, atau kebutuhan rumah ini? Yang mana? Saya capek, Tuhane. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan diri saya tidak bisa.
3: Dani, Bapak minta maaf. Kemarin motornya Bapak itu rusak, harus servis, nak. Dan Bapak harus pinjam uang supaya bisa tetap ojek, nak.
0: Tapi Bapak seharusnya kasih tahu Dani. Ini terlalu banyak buat Dani, Bapak. Dani tuh kayak rasa gagal jadi anak, gagal jadi kakak yang bisa urus adenya, tidak bisa bayar utang, bahkan tidak bisa bayar obat untuk saya punya orang tua. Saya rasa saya gagal.
1: Dani, sini sayang. Dani bukan anak yang gagal, Dani. Dani itu anak yang kuat. Anak yang paling bikin mama dengan bapak bangga. Sini, sayang, sini.
3: Bapak sayang sama Dani. Maaf selama ini kita tidak melihat apa yang Dani butuh. Kita hanya selalu menuntut tanpa tahu apa yang Dani butuh. Nah.
1: Anak mama kuat, anak mama hebat. Kami minta maaf ya, Dani. Seharusnya justru kami yang bisa jadi bahu untuk Dani bersandar. Tapi selama ini malah tanggung jawab yang Dani pikul terlalu besar untuk kami. Maaf ya, Dani.
0: Maaf, Pak. Dani tidak kecewa kok. Dani tidak marah sama Mama dengan Bapak. Dani hanya ingin Mama sama Bapak tuh tahu kalau Dani juga pengen seperti anak muda pada umumnya. Tapi Dani sudah paham sekarang kalau memang sudah saatnya juga Dani yang menjaga dan mengurus Mama dengan Bapak. Dani mau bilang terima kasih juga sama mama dengan bapak sudah mau dengar apa yang Dani keluhkan.
4: Dewasa bukan berarti memikul seluruh tanggung jawab. Tetapi dewasa adalah ketika kamu tahu bahwa senyuman orang yang kamu perjuangkan juga adalah bahagiamu.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi dan salam kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Memang, bagi manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segalanya mungkin. Harta kekayaan adalah penghambat orang masuk ke dalam kerajaan surga. Namun, kenyataannya tak satu orang pun dari kita yang tidak memiliki harta maupun kekayaan sekecil apapun itu. Jika demikian kenyataannya, tentu tidak ada orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah pula isi hati Petrus menanggapi pernyataan Yesus, gurunya. Setiap orang tentu ingin memiliki harta kekayaan. Namun, bagaimanakah kekayaan dan harta itu berperan kepadanya?

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina.
2: Loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu
3: sejak dahulu, orang asma telah memiliki peralatan serta cara untuk mempertahankan hidupnya. Mereka telah memiliki kemampuan untuk membuat jaring sendiri yang terbuat dari anyaman daun sagu. Jaring tersebut digunakan untuk menjaring ikan di muara sungai. Caranya pun sederhana sekali, yaitu dengan melemparkan jaring tersebut ke laut untuk kemudian ditarik bersama-sama. Pesan ini disampaikan oleh...

0: Krepek, krepek sambal si Bolga, krepek.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan krepek.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

0: tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Spanya. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.

Masih di Spada 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat pagi buat kamu yang baru dengerin ya siaran kita yang baru bergabung ya. Dan yang dari tadi, terima kasih. Semoga pagi yang cerah memberikan semangat juga ya buat kamu beraktivitas ya, teman Pro 2 di pagi hari ini. Oke, kita punya informasi di mana Menteri Keuangan kita ya, Purbaya, Bapak Purbaya, wes. Ini mengungkapkan kalau pemerintah ini akan melarang orang kaya untuk membeli BBM jenis Pertalite yang mendapat subsidi. Jadi kebijakan ini dilakukan bertahap untuk memperbaiki penyaluran subsidi Pertalite agar lebih tepat sasaran. Ya, jadi Menteri Purbaya Yudi mengatakan pembatasan pembelian BBM subsidi merupakan respons atas sorotan DPR soal kebocoran subsidi. Jadi pemerintah juga memastikan ya, masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan manfaat subsidi. Yang pertama diluruskan, harga tidak naik. Jadi dikatakan saat itu DPR memerintahkan untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran saja. Purbaya menyebut pelaksanaannya ini tidak akan langsung berlaku menyeluruh. Jadi pemerintah akan menerapkan kebijakan secara bertahap sambil melihat dampaknya terhadap perekonomian. Nah, gimana nih teman Pro 2 menurut kamu? Dengan adanya pembatasan kepada orang kaya. Nah, sekarang banyak yang mengaku kah tidak ya kalau dia itu tergolong orang kaya. Jangan-jangan karena Pertalite-nya ini tidak berlaku untuk orang kaya, jadi banyak yang gak mau mengaku dia orang kaya. Nah, standar orang kayanya ini mungkin berdasarkan apa ya? Ya bukan dari gayanya tapi dari merek mobil, mungkin seperti itu ya. Atau mungkin dari ada aturan tertentu lah, mungkin seperti itu kali ya. Oke, tapi kita tunggu aja gimana nanti kebijakan dari pemerintah kita tentang perekonomian ya, tentang bagaimana ekonomi berdampak dengan adanya pembatasan kepada orang kaya untuk beli Pertalite gitu ya teman Pro 2. Oke, satu info ya yang sudah kita bagikan menemani kalian semuanya di pagi hari ini. Masih ada info lain lagi nih teman. Dimana ada penelitian yang mengatakan makin lama durasi mandi, ini pertanda kalau seseorang tuh lagi ngerasa kesepian. Masa sih? Di tempat pelampiasan kalau lagi kesepian itu ini ya, kamar mandi ya. Bukan kamar mandi, lagi di kamar mandi ya. Oke, baik. Nanti akan coba Kakak Frankie kasih tahu kayak gimana nih info ya. Oke. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita masih di program Spada ya, sampai di jam 9 pagi hari ini.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram.

rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Spider!
1: Lanjut lagi, Spada. Selamat pagi teman Produa. Saya Kakak Frankie menemani kalian di pagi hari ini. Satu informasi, sebenarnya bukan info juga ya, sebuah fakta yang ada berdasarkan penelitian ya, di mana makin lama durasi mandi, mandi nih pagi-pagi, pertanda kalau seseorang itu lagi ngerasa kesepian teman Produa. Jadi kebiasaan mandi lama ini juga bisa berkaitan sama rasa kesepian ya. Ada penelitian dari Yale University ke 51 orang ya. Untuk 51 orang di antara usia 18 sampai 45 tahun. Mereka menemukan orang yang lagi ngerasa kesepian itu cenderung mandi 23% lebih lama dibandingkan mereka yang tidak merasa kesepian. Nah, jadi penelitian ini cuma menunjukkan adanya kecenderungan makin tinggi rasa sepinya, makin lama juga waktu yang mereka habiskan di kamar mandi, bahkan air yang dipakai malah berasa cenderung lebih hangat. Wah, padahal dingin nih. Oke. Menurut psikolog Yale, yaitu John Burke, rasa hangat dari air itu bisa bikin tubuh terasa lebih nyaman, sekaligus sedikit ngisi rasa kosong saat seseorang itu lagi merasa sendirian. Nah, makanya mandi air hangat, selimutan, pakai sweater, sampai minum teh hangat, itu bisa jadi cara simple ya untuk bikin mood itu jadi lebih enak. Gimana nih menurut kamu? Apakah ini hanya masalah nyamannya seseorang aja ya teman Produa? Kalau Kakak Franky sih semakin lama mandi, semakin kedinginan.

Tapi kalau kesepian, mungkin lebih banyak cari tempat nongkrong ya. Itu baru tandanya lagi ngerasa sepi. Iya kan? Cari yang rame-rame di luar gitu ya. Tapi namanya pilihan ya teman Pro 2. Seseorang kan mendapatkan zona nyaman saat dia lagi sepi itu kan berbeda-beda. Entahlah ada yang lebih suka di kamar, ada yang memilih membaca, ada yang lebih main game, ada yang lebih mandi lebih lama gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi gimana kita boleh mengatur pikiran dan hati kita yang mungkin lagi saat sepi, saat itu kesepian ya, saat itu kita bisa ubah menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan ya, kayak gitu. Atau justru ada kamu yang orangnya jarang mandi. Iya, apalagi sekarang kan Merauke pagi-pagi dingin sekali ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin membuat komitmen selama musim dingin, saya tidak mandi pagi, saya mandinya mungkin hanya sore saja gitu, pas pulang kegiatan, pulang kantor, pulang kampus gitu ya teman Pro 2 ya. Jadinya mandinya sehari sekali setelah beraktif, setelah keluar dari rumah atau selama kembali ke kos atau kembali ke rumah gitu ya teman ya. Ya gak apa-apa juga sih. Kecuali ya yang kerjanya emang kerja keras yang kotor-kotoran ya. Ya itu mungkin kalau bisa mandi. Yang penting kita ngerasa tubuh kita tuh bersih. Tidak mengeluarkan aroma yang tidak nyaman. Ya udah. Ya gak apa-apa juga. Sekalian ngirit-ngirit air kan di musim panas kayak gini ya teman Pro 2. Oke, itu dia satu info ya yang sudah kakak Frankie tambahkan. Untuk kalian semuanya di pagi hari ini di program Spada. Yang lagi di jalan, seperti biasa kita ngingatin hati-hati di jalan, tati rambu-rambu lalu lintas, jadi pelopor keselamatan ya dalam berlalu lintas, karena padat ya, kayak beberapa ruas jalan di Merauke kota juga padat ya, kayak di depan SPBU, baik di Ahmad Yani, di Parako, ya secara pada ngantri, dan di saat ngantri juga ada yang serba buru-buru mau masuk, atau karena udah antri lama buru-buru mau keluar. Ya kadang-kadang yang membuat kita tuh ngebut dan menyebabkan kecelakaan di jalan tuh karena terburu-buru. Nah termasuk juga kalau kamu mau ke kantor atau ke kampus atau ke tempat tujuan kamu, kalau bisa waktunya jangan pas-pas gitu, supaya tidak buru-buru juga ya toh. Jadi lebih pas gitu waktunya agar bisa menikmati perjalanan, bawaan kamu juga gak emosian gitu ya, sehingga sampai di tempat tujuan pun juga dalam keadaan yang nyaman, kayak gitu teman Pro 2. Oke. So jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan tetap utamakan keselamatan dan dengerin terus Pro 2 RRI Merauke. Apalagi untuk kamu ya yang lagi menempuh perjalanan jauh, entahlah ke Salor atau sebaliknya, atau ke Sokta atau ke beberapa distrik gitu ya. Semoga suasana perjalanannya juga menyenangkan gitu teman Pro 2. Oke, stay tune terus ya di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Pro2. Terima kasih teman Pro2 masih di 96.4 Pro2 RRI Merauke dan juga melalui audio streaming kita aplikasi RRI Digital. Kita di program Sepada. Seperti biasa setengah 9 ya, kita update dulu untuk perakiran cuaca pagi hari ini tersambung. Perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke ada Harun Arasyid, STR Meteorologi. Selamat pagi Kak Harun.
2: Halo, selamat pagi Kak Frankie.
1: Kabarnya gimana nih, Mi?
2: Baik Kak, baik.
1: Baik, silakan nih untuk informasi perakiran cuaca selengkapnya wilayah Merauke hari ini.
2: Baik, terima kasih Kak. Halo, selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani pagi Anda dalam segmen info cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Bersama saya Harun Arasyid, mari kita simak informasi cuaca selengkapnya. Perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diprediksi untuk pagi hari ini berkondisi cerah berawan, di mana kondisi ini diperkirakan akan bertahan dari pagi hingga dini hari nanti. Dengan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 53 sampai 93%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang bagi para nelayan, nahkoda, dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim. Berikut adalah kondisi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Perairan Laut Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 2 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,5 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 2 meter. Selanjutnya kita akan masuk ke informasi pasang surut wilayah Kabupaten Merauke. Bagi masyarakat di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum akan terjadi pada sore hari setinggi 4,9 meter pada pukul 17.00 WIT. Dan pasang maksimum kedua akan terjadi pada esok pagi hari setinggi 4 meter pada pukul 7.00 WIT. Sedangkan untuk surut minimum akan terjadi pada siang hari nanti setinggi 1,8 meter pada pukul 12.00 WIT. Dan surut minimum kedua akan terjadi pada dini hari setinggi 1,3 meter pada pukul 01.00 WIT. Ya, kemudian untuk informasi perkiraan cuaca esok hari Jumat 21 Agustus 2026, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi panduan aktivitas Anda dan harap selalu waspada terhadap segala perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arasyid, perakirawan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pembaruan cuaca berikutnya. Terima kasih, kita kembali ke studio.
1: Baik, jadi seharian ini dari pagi hingga dini hari termasuk besok cuaca stabil ya dengan keadaan cerah berawan seperti itu ya Kak Harun ya.
2: Betul Kak Frankie.
1: Terima kasih untuk informasi perakiran cuacanya. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan, semangat pagi. Makasih.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Ya, itu dia Harun Arasyid, prakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke yang sudah menginformasikan keadaan cuaca dan sepanjang hari ini hingga besok, teman Pro2. Keadaan cuaca di wilayah Merauke, cerah berawan.

bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Lanjut lagi teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Franky. Sebelum kita sudahi program pada pagi hari ini, ada informasi buat kamu nih teman Pro 2 dari LPP RRI Merauke yang memberikan wadah bagi talenta muda di Tanah Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, pendaftaran Bintang Radio teman Pro 2 sudah dibuka ya sampai tanggal 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun terhitung pertanggal 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib ya menyiapkan kartu identitas resmi yang berlaku seperti KTP atau SIM, resi KTP atau kartu pelajar mahasiswa atau akte kelahiran, memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi kamu yang berminat bisa mendaftar dapat dilakukan secara online melalui laman bintangradio.rri.id atau secara offline datang saja ke kantor LPP RRI Merauke Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke, Papua Selatan. Sebagai bagian dari tahap seleksi, peserta diwajibkan ya membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok kamu. Dan video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia atau dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa juga ya saat diupload tambahkan tagar Bintang Radio 26 Merauke serta menandai tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu juga seluruh peserta diwajibkan sudah follow atau mengikuti akun dan Instagram @rri_merauke dan @bintangradio.id, akun TikTok @rri_merauke dan @bintangradio.id gitu ya teman Pro 2. Tapi jelasnya kamu juga bisa cek aja di media sosial Pro 2 Merauke atau RRI Merauke ya. Di situ ada lagu-lagunya, apa saja yang bisa kamu nyanyiin, teknisnya, persyaratannya, ketentuannya lengkap banget. Ya, kalau bingung tinggal DM aja ya. Oke, kita bakal respon sama admin media sosialnya RRI atau Pro 2 RRI Merauke. Dan juga teman Pro 2, lebih praktis juga kamu bisa datang saja ke kantor LPP RRI Merauke. Nanti kamu bisa ke bagian layanan pengembangan dan usaha. Layanan dan pengembangan usaha LPP RRI Merauke atau LPU ya. Nanti kita bakal kasih info atau bahkan bisa kamu daftar langsung. Oke, segera karena Bintang Radio LPP RRI Merauke tahun ini akan diadakan pada awal September 2026.

Okay, berbagai informasi sudah kita hadirkan ya menemani kalian semuanya di pagi hari ini di program Sepada. Sepada akan kembali besok lagi ya di jam 6:30. Dan setelah ini ada hit list lagu-lagu keren bakal kita hadirkan untuk kalian semuanya ya di jam 9 sampai jam 10 pagi. Nanti di jam 10 ada info pro 2 ya, selesai Indonesia Raya. Tentunya saya Kakak Frankie masih temenin kalian. Oh iya, sekedar informasi ya, kalau kamu mau tahu lagu-lagu bintang radio, baik itu lagu pop putra dan pop putri dan lagu daerah yang dilombakan, kamu bisa dengerin ya setiap hari di jam 11 siang dan di jam 7 malam, selesai info pro 2. Itu kita bakal putar setiap hari lagu-lagu yang dilombakan di bintang radio, baik untuk kategori putra putri dan lagu daerah gitu. Okay, stay tune terus. Selamat beraktivitas, semangat untuk semuanya ya teman Pro 2. Sambil beraktivitas di jalan, di kantor, di toko, di pasar, boleh nih tetap stay tune terus di 96.4 Pro 2 RRI Merauke ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya untuk audio streaming kita.

sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.